0: yesi butenevu nyo ochali kushenda musambu akasirisa kali musatu fm mf radio simi mplokome nunje debe abale kushenda mbili kasisi msaidi zeli miti yana mwende football kasisi chenyo jo chegegwa oh my god fitina eno atendo mswahili mswahili yenyine nyine yali yajogera ko raga fitina mbaya kakati nno badde mbaya oh my god banna mukono tubagama ntino era ku lokushatu mujja kubanga mweke nyine muchiwuliro bwanguzi bwa mukabide bange ne maganda na afetwali twero twero ndero omuntu wa fe johnson muyanja senyunga gagavana we mukono atobu babulioka bamuli yako obwanguzi we ku lokushatu nno oliyo mtaka bamwisha abitebye ya namanya hey ajababulira my god byakumukalira kumatama my yaya demulio kama tusomesa empapere za mauli ne ngafupe fufulu tusuze tusimikira tujaganyangene ngate num niyebani abali bulangi bulubanu banai abadde enso abage na munyanje myufu ne banabida yenso nyi uliyo no bulanga yagante waya batoke ne walubo ganti banangi oyo ngana wola bakirabe ngola bakirabe bama kali bwekitaba kirambula ngenda kuba kati nkomawo babuulireko kubani mumasaawo katono nnyo musaawo ebiri eyo tuwulire ani gwe bagamba nti oyo baligire n'abatebuka nga bali bagadda muyisakufu we bali wano kooti weziyimiridde kasita mmwe mubimbuuza tunaabiraba tunaabiraba mmwe mubimbuuza nze ne mbaki obibawa njia kubibawa eno gibayise weekend takisi teyina buzibu nammwe kyemuŋŋamba kyenkola bannange katubuuzeeko nnyo abantu abali saidiza bali entindamwe balikubeera kumukutugala bogrosimi program ennungi eddembe tubuuzeeko nnyo abantu bali kiwatule nti mwasise mutya nno njagala kubanga mbuuzaako nnyo abasirikale mwenna abali mu blacksi wali ensambya bari yasobo abaliwo saidiza wali mbuya bari zenyu mwenna tubagala nnyo nyini ddaddala mwe balikubeera kumukutugala bogrosimi program ennungi eddembe mwe balikubanga kwemulinga mudigida oludigida nga lwelo lwenyininyini ekyetwetaaga ogenda kubanga oyogera kunanga oyita ku noti nye munya tano nya satu mukaga mwenda musanvu nya noti musanvu nana musanvu ana mubiri nsanvu nsatu satu nana nya noti musanvu noti nya mwenda musanvu satu ziro ziro ziro awo wenyininyininyini yogera ekyo kyennyini kyotokeddwa okwogera kyokka bweoyogera fulufu tondera ewunya amalusu gyoli yalibadde ewunya kwete ng'omanya ekikuguddeko
1: byatusakira yetutabadde
0: esebo
1: netuliisa amatu
0: nemuliisa amatu awo kikulu nnyo kubanga nange kenyini nkola butaweera kulabikanga mufuna kemuli alyako kyenebuuza waliwo n'omwana eyambuuzizza wano ababaka abakoze ava kuweereza message right now naye ngenda kubanga mbamenya naye kyenneekakasa omukulu tebandike mwali nnyo aboogedde saabakozi aboogedde mu palamenti tulina abantu abajjayo abantu naye ngaokuva nga bali baali boogera ne basuula nenyenje naye kati nga bo teboogerangako wadde
1: alwanirira abantu bebaagala kufuna